0: empa re rate haholo o tseba hore na ke ntate kapa ke abuti kapa ke mme empa ha lekala le re Priscilla le sentse le ya fela ho batho bano ba bomme e tla re tsebe ho utlwa hore na ke ntate kapa ke mme kapa ke abuti kapa ke gagadi ha di thewe fela Priscilla bano le nane o nle empa go amohetse ge ba gao morena
1: go
0: beru
1: ke
0: ba gao morena go beru morena modimo wa matsheditso le kganya le kgotsa wa baballele ba ntweno nneso
1: Amen.

atla satemana yo re fumananga bukenya ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sibupinya sa mol la bohlano ke la la mashume a mararo kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng meditse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi leshome le nang le metso e mmedi 212 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo Mashume amahlano kametso emeraru 153 Atinyane bikiona ke amashume amararu kametso emini Atutu ya letsatsi lena ile ya sekete Makholo arubunga mashume arubung 1990 ke sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PCFM ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mogana modimo kuberu ke a bo